0: Khurengai bo kaham, khurengai exercise, train manai, hakno ya pari khurengai apin na nong. Teng sorga ni hapang ni
1: Koroksa prungnai no kaham prungnai abohaya haya deba. Kaham prungnai gangai nung jotoni busano nung baitangni busa hake kagyawi kaham lama funuknai haya deba.
0: Hanyo hanyo madam. Abon bagai borok bovishot bainani karigor. Borok sini mokol no parnai karigor. Kerenai apa boh kerenai boh, kintu an nama ibu si kangzak nana kat saya tiba. Bini thani jatong mana boh kerenai kerenai nong. Jadi si kangzak pasti ingat ke boh jepun abu itu ni abu rini yang naik aku. Abu kerenai bu naik ni yang naik. Am bagai sengsar belai ke ignorance kia mokol pay abu mo Bokhamui, ringmani, abo barumi, obatan, belai tunggu.
1: Tunggu, belai kotor.
0: Palai jago, macam abo nalan. Jadi, jeng, yosono, akra sakra rugi jeng. Ringai tunggu, itu nasi ringai hege nasi tunggayan. Ini kamu, kamu, kamu yakin itu biman najat bui. Bayu le kacau kau kau, nor anu rusak di dong, misau. Bu hege jeng. Bunyau itu saja, anu follow saja ni mana. Follow ni ini, jatuh kini mana, ini semua saham, ini kong bay, saham bay bawang no, apa guna?
1: Bebak buka kono neng, borang rok no, shodoni mana? Bebak buka kono neng, lama funugi mana? Bebak ni no ni, bebak problems no neng, solution tiklay funugi mana? Afro no seng kini mana, okok no, haya deba.
0: Jadi ni ada waktu buk.
1: Aw, bawa sahul kena reka. Aw, koroksa prungnai teh, koroksa serungnai ni bisingko, tiri nai teh, tiri kangzak nai engan nango ini. Aw, balai keno nang mani kok sakai si. Aw, fadil hazarawa, hello hi, kok tu gasak ini, shabatong kok tu go, hello.
2: Hello.
1: Pungka ham lam sago.
2: Pungka ham bay.
1: Do, sini mungkin kade sabungka.
2: Ayang golpun.
1: Do sadi, guys, jeng salai tunggu lama punuk thani perangai dokni ya kumuna bunuh tu ini tam shana muncul sadi.
2: Hello, bye.
1: Ni sadi kenai tunggu. Saya malay tak kau guysen, kau tu kat kereka. Kena rok bo kau tu kelai sahur de 0381232653. Kau faham de kau tu guysen ni shabatong. Hello. Hello.
3: Hello, banyak belai cepung kaham, belai
1: cepung kaham, nono bo, lam soko, oke, tak kau Robindro na?
3: Angin kita nerbu ni Robindro Debrum.
1: Dosa di, oke, jora tu teruk thangi tunggu dosa di, neng tam sana.
3: Oke, di ni kau buat apa? Pai belai kaham bay, banyak kau buat menang menang. Oke, seng serang nong, hai deh ba, seng master, je kuno panas serang nong, seng perang nai bo. ซึ่งกะหำน้องนานังในซึ่งชีน่าน้องในแท้ดาซึ่งเราเพลิงทางในบอกซึ่งแกซึ่งบักถ้าบักถ้าซึ่งอะไรนะบ่บ่ายอ๋อมาสเตอร์เลยเรื่องยาอ๋อพอนาละทำเรื่องยาซึ่งอ๋อมาให้ในบทอะไรไปละแท้ดาบ่ซึ่งแกซึ่งเอียบุนน้องซึ่งในก็เลยซึ่งจะเพลิงในบ่บ่ายซึ่งทำแกน้องมาเพลิงในแท้ดาบ่ ang siwi tong tepi ang siya ka perangay maya ka perangay ang bonahan yao sikla ga

0: gaham sinemu negeri sabun kalam segono no.
1: Maharani ni raju.
0: Maharani ni tak kau raju na hingga dosa di neng adam sana muncung ceng salai tunggu lama punuk tani perang nani ya kumun apa nanti kau lam sai tung.
1: Apa nanti ni ni nak mana kau pun ada lah apa ke? Tahu medan kuila no example nasi. Saat ini muncung nani je tahu kita sekarang kahot sekarang senang ya coba. Apa no? Jadi ni je bersabu jadi tung tung iman tahu. Rung nok serung mas ni ya, medan tahu kata ni bo kata punu, tahu kata kata ni bo, kata no, tiku kas nai borok, rung nai borok, rung nai borok, tahu hai borok no, je, itu hai meyang tungga nai borok no, hel hai puno puno rumani, rung rumani, serung wi serung ribi mani, abu ber, lain orang mani ko, apa gino, mas bo, je. Joto borok apa no rungu apa joto borok na apa haya baca borok apa tu rungu baca borok tabu naik di mana jisuk lekarung ya apa no cerita bui mana singaruk tang mana ya apa hai bungong ya baca borok ya cerita na rung ya lekapor apa kiri apa no bukhe na dulu apa apa no rungu mana ya apa hai sik na mas ya apa hai ya apa hai rungu mana bangui no joto borok tong naik ang rong ya pa no ang krong sa sim ta ka le rong nai ke bui rong ya pa no lo ta ka yi rong wi na ro wi nang nang na na
0: ham bai do bale ham bai aw ham bai mong kha ta ko ra ju sha ka ba bo bi ni wan suk ma ko rok no aw jing joto no rung sring go no krung a bo ha ya jing Koroksa borok, hanya siapa nurungai mana haya dapat. Tama keba koroksa perungai, serungai ni bisinggo tamotong abo sini kaham perungai rokungai abo sini wui mana sini wui lama funuk thani wo cuba wo. Teh bini lang mana naik okes nam thani wo bo lama funugo cuba wo haya dapat. Kaya koroksa perungai no abo klay mana haya dapat. Kaya hani bagai no se tashinggo takuk sama ni hai perungai rokun kah cini hodani background ni mana cini bebak no koroksa. Koroksa scientist mana engka koroksa doktor nam thani wo bo perungai ni yak ni mana. Dei, jadi siapa nak korak sa kujuk kotor, engkani bo, furung nai rok ni no, ya kotor, haiya deh, bangke faidi wajar awo, kong tu kaya sakni shabotong, hello.
2: Fung kaham do,
0: lam sago sini mungli kade sabang ka.
2: Nasi panjang kena na.
0: Do sini mungli kade sabang ka.
2: Surai bari ni Daniel
0: na, engke do, kubang tu asuk jorak kiri kya, dagde fat kaya sasi di.
2: Ini pat pat saja nai.
0: Ini dah sampai.
2: Awal sini borok tu, mana cara tangan ke? Ini tu serung muni tu ini sabla na.
0: Pia tak kong non belai kan orang kar sanjo wal jorak kiri kah ni bagai matonis nai do belai hambai kong tu tikrung ma bagai hambai. Gay jeng hai ni bagai jeng perang nai rok no borom ramano rugi no tini hai shalo hayung perang nai rok ni sal ni palai zako gay jorak kerja hai ni bagai kok tay to sai manglaka joto no belai belai hambai logi tong ma bagai asuk jorak tini rok ni kacarong arje binoto tong mani tabung ma basas ni panye pandarogo hai no hai malai pinai tini ni bagai asuk nong situ.